Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Insyaallah ta'ala pada kesempatan sore atau petang hari ini, yaitu tepatnya mungkin ba'dal maghrib ya, di waktu Papua, insyaallah kita akan mengisi kekosongan ya, yang sedianya menjadi kajian rutin dari Al-Ustaz Abu Ja'far hafizahullah ta'ala. Tapi karena beliau berhalangan untuk hadir atau untuk mengisi kajian pada petang hari ini, insyaallah kita akan mengisi kekosongan tersebut dengan sedikit berbagi faedah, berbagi ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan insyaallah tema sebagaimana yang telah disebutkan oleh panitia dan telah diumumkan ya, bahwasanya kita akan membahas tema kajian kita berkaitan dengan puasa di bulan Muharram. Karena puasa di bulan Muharram memang memiliki keutamaan yang khusus, keutamaan tersendiri, dan ini insya Allah ma'ruf ya, sesuatu yang dikenal di kalangan kaum muslimin insya Allah, atau sebagian kaum muslimin. Dan ini kajian sebagai tanbih ya, sebagai mungkin pengingat kembali untuk kita kembali mengingat ilmu dan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita. Dan mungkin Anda akan membuat beberapa pembahasan di sini. Yang pertama adalah ini terkait dengan keutamaan bulan Muharram ya. Dan bahwasanya bulan Muharram adalah termasuk salah satu dari bulan-bulan haram ya, yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Dan nanti apa makna dari bulan haram? Kemudian termasuk nanti akan kita sebutkan keutamaan ya puasa di bulan Muharram. Dan nanti ada dua jenis keutamaan ini. Jenis pertama adalah jenis keutamaan yang sifatnya umum ya, karena disebutkan secara umum oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait puasa di bulan Muharram. Kemudian ini keutamaan kedua adalah keutamaan secara khusus ya, karena memang di sana nanti ada ibadah atau ada puasa khusus di bulan Muharram, tepatnya nanti di tanggal 10 Muharram ya. Tepatnya nanti tanggal 10/6 Muharram, dan sekarang alhamdulillah kita masih pada tanggal 2 Muharram, sehingga insyaallah masih ada kesempatan, semoga Allah mudahkan untuk kita bisa mengambil kesempatan ya, untuk kita bisa memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan untuk menambah pundi-pundi pahala dan ibadah kepada Allah. Dan kita inginnya juga beribadah ala sunnah ya, di atas sunnah, sesuai dengan bimbingan Nabi dan bimbingan para ulama yang memahami dalil-dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan masuk yang pertama, pembahasan yang pertama, yaitu berkaitan dengan keutamaan bulan Muharram itu sendiri. Keutamaan bulan Muharram ya, ini tidak ragu lagi atau sudah diketahui, insya Allah sudah maklum, bahwasanya bulan Muharram adalah salah satu dari bulan-bulan empat yang Allah sebutkan sebagai Ashhurul Hurum ya, dengan istilah Al-Ashhuru Al-Hurum, bulan-bulan yang haram, demikian ya, bulan-bulan yang haram. Dan ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan ya di dalam Al-Qur'an 6, di dalam surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah.
sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu adalah 12 bulan. Fi kitabillah, itu tertulis di dalam kitabnya Allah, yaitu dalam Lauhul Mahfuz, ya, tertulis dalam catatan takdirnya Allah Subhanahu wa taala, tersimpan yauma khalaqas samawati wal ard, ya. Dan itu sejak hari di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, ya. Antara lain di antara 12 bulan tadi itu ada 4 yang disifati dengan sifat hurum, ya, dengan sifat haram, ya. Kata haram ini kalau dalam bahasa Arab, ya, itu bermakna sesuatu yang dijauhi, bisa, atau bermakna sesuatu yang mulia, gitu ya. Fihi hurmah, dia ada mempunyai kehormatan. Ya, makanya dalam bahasa Indonesia sendiri kan kehormatan ini diambil dari kata bahasa Arab sebenarnya, dari kata hurmah, ya, memiliki kehormatan, memiliki kemuliaan, ya. Minha arba'atun hurum, maka 4 ini memiliki kehormatan dan memiliki kemuliaan khusus. Dzalika dinul qayyim, Allah melanjutkan, itulah agama yang lurus. Fala tadzimu fihinna anfusakum, ya. Maka janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian, ya, sendiri di bulan-bulan tersebut. Nah, di sini secara khusus Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya, setelah menyebutkan 12 bulan, kemudian ada 4 yang bulan haram, kemudian Allah perintahkan fala tadzlimu, jangan kalian berbuat zalim pada keempat bulan tersebut, ya. Perbuatan zalim itu mencakup 2 minimalnya, ya, yaitu bisa jadi zalim li ghairihi atau zalim li nafsihi. Kalau zalim li ghairihi itu adalah menzalimi orang lain, begitu, ya, menzalimi orang lain. Atau zalim li nafsihi, yaitu menzalimi diri sendiri, ya. Ini dua-duanya disebut dengan zalim, ya. Bahkan perbuatan syirik, ya, perbuatan syirik itu juga disebut dengan kezaliman. 6. Bahwasanya kezaliman yang paling besar adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karenanya para ulama mengatakan bahwa zalim itu maknanya adalah wad'u syai'in fi ghairi mawdi'ihi, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu namanya adalah zalim, ya. Sehingga perbuatan-perbuatan dosa, baik yang mencakup atau menyangkut diri sendiri atau itu berkaitan dengan orang lain, ya, itu semuanya disebut dengan kezaliman, ya. Nah, dan semuanya adalah dilarang sebenarnya di semua bulan, tidak hanya bulan yang 4, tetapi Allah tekankan di bulan yang 4 tersebut, ya. Sehingga makanya para ulama memberikan kesimpulan 4 bulan haram ini, ya, salah satunya Muharram yang sedang kita hadapi adalah bulan-bulan di mana keharaman, di mana sesuatu yang haram, ya, apabila dilakukan dan diterjang maka memiliki dosa dan konsekuensi yang lebih besar dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Itulah makna dari Allah Subhanahu wa taala menekankan bulan-bulan ini. Kenapa? Karena bulan-bulan ini adalah bulan yang mulia, yang dimuliakan dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan memang bulan-bulan ini sejak sebelum datangnya Islam di zaman jahiliyah, ya, itu sudah diketahui, ya. Karena memang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an tadi, ya, bahwasanya keharaman bulan ini sudah sejak diciptakannya langit dan bumi. Sehingga ajaran para nabi sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu memang sudah mengenal adanya 4 bulan haram ini. Oleh karenanya orang-orang musyrik ketika itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum Nabi diutus, juga sudah mengagungkan 4 bulan tersebut, ya. Di antara bentuk pengagungan mereka adalah mereka akan memberhentikan dan menahan peperangan di 4 bulan tersebut, ya. Dan ini diketahui dengan baik oleh mereka, orang-orang kafir, termasuk orang-orang kafir dan orang-orang musyrik dari kalangan Quraisy yang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, itu menghadapi mereka. Nah, kemudian, ya, Allah tekankan kembali dalam Al-Qur'an, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menekankan kembali, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menekankan kembali di dalam sebuah momentum Hajjatul Wada', ya, haji terakhir, ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya berhaji sekali, ya.
yaitu di tahun ke-10 ketika berkumpul lautan manusia ya. Ya, kalau sebagaimana kita kemarin melihat belum lama bagaimana para jemaah haji berkumpul di Padang Arafah ya dengan jutaan manusia dari berbagai ras, maka saat itu juga sama meskipun jumlahnya lebih sedikit ya. Kalau sekarang jutaan mungkin ya, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan adalah berjumlah 120.000 orang berkumpul di momentum Hajjatul Wada atau haji yang diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ya, dan itu haji terakhir Nabi, haji perpisahan. Berkumpul di Padang Arafah, Nabi berkhutbah dan menyampaikan salah satunya topiknya adalah berkaitan dengan ya bulan-bulan haram ini. Sehingga memang ini sesuatu yang ditekankan oleh Allah dan Rasulnya, disampaikan kembali dan di momentum penting sekalipun disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang 4 bulan ini ya. Dikatakan thalathah mutataliyah, 3 bulan yang berturut-turut ya, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, bulan kita ini, dan 1 bulan terpisah yaitu bulan Rajab yang akan datang ya. Bulan Rajab yang akan datang itu juga bulan haram ya, itu juga bulan haram. 4 bulan inilah 4 bulan haram, sehingga bulan Muharram merupakan salah satu bulan yang memiliki keutamaan dan keistimewaan, antara lain yang wajib kita atau yang semestinya kita perhatikan adalah tidak membuat kezaliman ya pada bulan-bulan ini atau pada 4 bulan ini ya. Dan kezaliman haram di setiap waktu, tidak hanya bulan haram tetapi lebih ditekankan lagi di bulan haram, dan nilainya dosanya akan lebih besar apabila dikerjakan. Nah, mungkin ini ringkas saja berkaitan dengan bulan Muharram. Adapun terkait puasa ya, kita beralih ke topik berikutnya adalah berkaitan dengan puasa di bulan 6 Muharram ya. Ya, kita lebih ke arah Muharram sekarang ya. Berkaitan dengan puasa di bulan Muharram, adakah keutamaan khusus puasa di bulan Muharram dan bagaimanakah keutamaannya, dan pada hari apakah di bulan Muharram itu keutamaan puasa dan bagaimana tata cara puasanya ya. Ini yang mungkin secara global nanti kita akan membahas hal tersebut. Pertama, berkaitan dengan keutamaan puasa di bulan Muharram, disebutkan di dalam sebuah hadis ya, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala dalam kitab sahihnya. Jadi dalam kitab sahih Muslim ini, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, afdalus siyami ba'da ramadan syahrullahil muharram ya. Rasulullah menyatakan atau bersabda bahwasanya puasa yang paling afdal, puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah Syahrullahil Muharram, adalah bulannya Allah Al-Muharram. Jadi Syahrullah ini termasuk salah satu sebutan dan julukan bulan Muharram ya, dijuluki Syahrullah ya, bulannya Allah Muharram ya. Nah, di sini tegas Rasulullah mengatakan ya, dengan tegas mengatakan afdalus siyami ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram, puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan ya, adalah puasa di bulannya Allah Muharram ya. Kemudian beliau lanjutkan, wa afdalus salati ba'dal faridati salatul lail, dan salat yang paling afdal setelah salat faridah, itu salat 5 waktu, adalah salat malam ya. Sehingga digandingkan di sini keutamaan puasa Muharram dengan keutamaan salat malam ya. Salat malam, kalau salat malam ini tiap hari, tidak menunggu Muharram ya. Adapun saum tadi dikatakan adalah saum di bulan Muharram. Nah, di sini apa maknanya puasa bulan Muharram itu adalah puasa yang paling afdol setelah puasa Ramadan? Artinya di sini dikatakan puasa Ramadan puasa yang paling afdol ya, ini jelas dan ulama sepakat ya, puasanya puasa Ramadan itu puasa yang paling afdol. Kenapa? Karena tidak ada puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali puasa Ramadan. Ya, kecuali puasa Ramadan, tidak diwajibkan secara syariat kecuali puasa apa? Ramadan ya, secara umum ya.
maka puasa Ramadan adalah puasa yang paling mulia. Ya, jadi kaidahnya adalah sesuatu yang diwajibkan Allah itu adalah sesuatu yang paling Allah cintai. Ya, maka segala macam bentuk kewajiban ibadah, ya, salat, salat lima waktu, puasa-puasa Ramadan, ya. Zakat berarti zakat yang wajib, zakat fitri, ya, atau zakat fitrah kita nyebutnya. Dan juga zakat mal, ya, zakat harta. Itu adalah sesuatu yang paling Allah cintai. Ya, kedudukannya adalah yang paling tinggi. Ya. Kedudukannya adalah yang paling tinggi. Nah, di sini dikatakan yang paling tinggi Ramadan, yang nomor dua setelahnya adalah puasa bulan Muharram. Nah, di sini apa maksudnya puasa bulan Muharram ini dan bagaimana? Apakah puasa satu hari saja di bulan Muharram atau puasa terserah di bulan Muharram berapa kali atau harus puasa penuh juga sebagaimana puasa Ramadan? Ya, nah, inilah yang kemudian para ulama membicarakannya. Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali punya kitab berjudul Lataiful Ma'arif, ya. Membahas tentang pembahasan ini, ya. Beliau mengatakan dalam kitabnya itu waqad yuhtamalu an yuradu annahu afdalu syahrin tutuwi'a bi siyamihi kamilan ba'da Ramadan. Ya, beliau mengatakan bahwasanya bisa dimungkinkan atau bisa dipahami dari hadis tadi itu, ya, bahwasanya puasa yang paling afdal setelah puasa Ramadan adalah puasa bulan Muharram. Maknanya kata beliau bisa diambil kemungkinan bahwasanya yang dimaukan adalah apabila dia berpuasa, ya, satu bulan penuh, ya, setelah Ramadan. Ya, artinya karena puasa Ramadan itu satu bulan penuh, maka ini juga sama. Yang afdal, puasa yang afdal setelah Ramadan adalah puasa satu bulan penuh di bulan Muharram. Ya. Ini beliau sampaikan demikian, kemudian beliau bahas, ya. Ada semacam diskusi di situ atau apa namanya, adu pendapat di kalangan ulama. Dan pada akhirnya beliau mengatakan bahasanya atau mau tidak setuju, ya, dengan kalam ini dan menyatakan apabila puasa bulan Muharram penuh itu paling afdal, maka seharusnya Nabi mengerjakan itu. Tetapi ternyata Nabi tidak mengerjakannya. Ya, tidak pernah Nabi SAW dinukilkan puasa satu bulan penuh itu tidak pernah. Ya, di bulan, apalagi di bulan Muharram itu tidak pernah. Yang paling dekat adalah Nabi hampir puasa penuh itu di bulan Sya'ban. Ya, di bulan Sya'ban. Ya, dan itu disaksikan langsung oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dan para istri Nabi bahwasanya Nabi SAW tidak pernah terlihat puasa penuh satu bulan selain Ramadan kecuali di bulan Sya'ban. Ya, kalau sekiranya hadis ini yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maknanya adalah puasa penuh bulan Muharram, maka akan bertentangan dengan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wallahu a'lam bishawab. Dan ini yang dirajihkan, ya, dikuatkan oleh Ibnu Rajab rahimahullahu taala adalah pendapat ini kurang tepat. Ya, pendapat ini kurang tepat. 6. Dan memang pendapat ini tadi, puasa satu bulan penuh, ya, di bulan Muharram, itu memang bersandar kepada satu hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Tetapi hadis ini dinilai oleh para ulama ahli hadis itu dari sisi sanad dan riwayatnya adalah bukan hadis yang kuat atau disebut dengan hadis dhaif, ya, sehingga tidak bisa dijadikan sandaran untuk beramal, ya, sehingga masih tersisa kemungkinan lain, ya. Artinya maknanya bukan itu, ya. Nah, di sini beliau, ini Ibnu Rajab tadi, merojihkannya atau condong kepada pendapat, ya, yang beliau kuatkan adalah beliau mengatakan walladzi dhahara li wallahu a'lam anna tatawwu'a bisyam nau'an. Ya, beliau merinci puasa itu ada dua jenis, ya. Ini untuk meluruskan hadisnya atau menafsirkan hadis tadi itu, ya. Beliau menunjukkan bahwasanya puasa itu dua jenis. Ahaduhuma, yang pertama adalah at-tatawwu'ul mutlaq bisaum. Adalah puasa, ya, yang sifatnya tatawu', tatawu' itu tambahan, puasa yang sifatnya sunnah begitu, ya, dan sifatnya mutlak. Ya, mutlak itu tidak ada kaitannya dengan apa-apa.
tidak ada momentum khusus atau ibadah khusus yang beriringan atau berkaitan dengan ini. Ya, ini namanya mutlak. Ya, jadi puasa mutlak. Sholat juga ada sholat mutlak. Gimana maksudnya sholat mutlak itu? Sholat yang tidak ada kaitannya dengan apa-apa. Misalkan seorang masuk masjid atau di rumahnya misalkan mau sholat 2 rakaat. Loh, kenapa kok sholat? Ditanya, kenapa kok sholat? Ya saya pengen sholat saja. Ya sholat sunnah. Boleh tidak? Jawabannya boleh. Itu namanya sholat mutlak namanya. Sekedar ingin sholat saja 2 rakaat, ini boleh. Namanya sholat mutlak. Ya, tidak ada sebab yang mengiringinya. Lain kalau misalkan seorang masuk masjid, ya, kemudian dia sholat dalam rangka tahiyatul masjid, menghormati masjid. Dan ini diperintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jangan kalian duduk sampai kemudian sholat 2 rakaat. Itu tahiyatul masjid. Maka ini namanya bukan sholat mutlak, tapi sholat yang terikat dengan sebab, yaitu apa? Masuk masjid. Ya, puasa juga ada yang demikian sifatnya. Ada yang sifatnya terikat. Contohnya adalah puasa nadar misalkan. Maka terikat dengan nadar, karena seorang bernadar akan berpuasa. Atau contohnya misalkan puasa bulan Syawal. Puasa bulan Syawal ini terikat. Ya, terikat dengan apa? Terikat dengan puasa Ramadan. Ya. Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal, ya. Barang siapa berpuasa Ramadan kemudian dia gandengkan dengan 6 hari bulan Syawal, kemudian disebutkan keutamaannya. Sehingga puasa Syawal puasa yang sifatnya adalah terikat, atau dalam bahasa Arab adalah muqayyad, ya, terikat. Nah, di sini Imam Ibnu Rajab mengatakan kalau puasanya bentuknya mutlak, tidak ada keterkaitan dengan apapun, ya, maka fahadha afdaluhu al-muharram. Ini yang paling afdal dilakukan di bulan Muharram. Ya. Ini yang afdal dilakukan di bulan Muharram. Kama anna afdala tatawu'il mutlaki bisolah qiyamul lail. Sebagaimana orang sholat, ya, secara mutlak dia sholat, itu paling afdal adalah sholat ketika malam hari. Ya, sholat ketika apa? Malam hari, ya. Karena sholat malam itu kan waktunya terbentang, ya, dari sejak mulai apa namanya waktu isya itu sampai kepada sebelum fajar, ya, sebelum sholat subuh, itu waktu sholat malam, ya, waktu sholat apa, malam, ya, karena sholatul lail itu adalah sholat di malam hari, kan begitu. Ini adalah sholat yang paling afdol, ya, dan sifatnya ini mutlak nih, di malam hari yang manapun tidak terikat dengan apa-apa, berapapun rokaatnya tidak terikat juga, ya, dan seterusnya, mau di awal malam, tengah malam, akhir malam juga tidak terikat. Maka demikian pula di bulan Muharram ini tadi, ya, di hari yang manapun di bulan Muharram silahkan berpuasa, dan itu hukumnya adalah afdol siam. Hukumnya adalah puasa yang paling afdol setelah puasa Ramadan, ya, setelah puasa Ramadan. Dan nanti akan lebih diunggulkan di puasa di hari ke-10, ya, karena nanti akan ada hadis yang menyebutkan itu, dan semoga nanti bisa kita bahas, ya. Sehingga di sini dirajihkan oleh atau dikuatkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, maknanya adalah memang puasa mutlak sifatnya. Ya, di hari manapun di bulan Muharram ini kalau kita berpuasa, itu nilainya adalah puasa yang afdol. Ya, puasa yang afdol. Dan ini juga disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya juga Syarah Sahih Muslim, ya, bahwasanya 6 puasa ini puasa yang afdol. Dan bahkan Imam Nawawi menjawab kenapa kok Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan puasa bulan Muharram itu puasa paling afdol, ya, tetapi Nabi tidak kemudian puasa sebulan penuh atau banyak-banyak puasa begitu, ya. Di bulan Muharram bahkan yang ternukilkan Nabi itu puasa banyak-banyak di bulan Sya'ban. Ya. Banyak-banyak di bulan Sya'ban. Beliau memberikan kemungkinan juga. Al-Imam An-Nawawi beliau mengatakan ahaduhuma la'allahu innama 'alima fadlahu fi akhir hayatihi. Ya, kemungkinan pertama bisa jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam diberitahu keutamaan ini itu di akhir hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi menjelang tahun-tahun kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam atau menjelang tahun kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam baru Nabi mendapatkan wahyu dan diberitahu Allah ini keutamaan puasa bulan Muharram. Sehingga ada kemungkinan belum berkesempatan. Dan ini juga ditunjukkan dengan
yang nanti kita insyaallah akan kita baca tentang puasa bulan Tasu'a ya, atau puasa hari Tasu'a, afwan. Ya. Nabi berandai-andai kalau tahun depan masih hidup saya akan puasa bulan hari Tasu'a, itu hari ke-9 bulan Muharram. Dan ternyata di tahun berikutnya Nabi belum berkesempatan. Sehingga bisa jadi kalam Nawawi ini atau pernyataan Imam Nawawi ini benar apa adanya. Ini di akhir-akhir ya Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup ya. Dan kemungkinan kedua kalau memang Nabi sudah tahu misalkan bisa jadi ya la'alahu kana ya'ridu fihi a'dzar. Bisa jadi datang bulan Muharram kepada Nabi tapi banyak udzurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi karena safar, karena sakit ya, dan yang lainnya ya, yang itu sangat mungkin menghinggapi seorang manusia, dan Nabi adalah bashar, adalah manusia, dan bisa terjadi ya. Artinya masih banyak kemungkinan di sana, dan dikatakan puasa di bulan Muharram ini afdhalus siyam ba'da Ramadan. Puasa di bulan Muharram secara mutlak adalah puasa yang paling afdal setelah bulan Ramadan. Wallahu a'lam bisawab. Tips, sehingga itu kesimpulannya ya. Kemudian kita beranjak ke pembahasan berikutnya, yaitu di bulan Muharram ini ya, di bulan Muharram ini apakah keutamaannya sama atau ada hari-hari khusus yang memiliki keutamaan ya. Sebagian ulama ya, ada yang menekankan di bulan Muharram ini yang lebih mulia itu adalah di 10 hari pertamanya ya. Sebagaimana juga di bulan Dzulhijjah kemarin, itu yang paling mulia adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Di Ramadan yang paling mulia 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Makanya di bulan Al-Muharram ini, di bulan Muharram ini yang paling mulia juga 10 hari pertama. Dan mereka mengambil dalil ya, atau berdalil dengan sebuah hadis atau athar sebutannya, dari seorang bernama Abu Utsman An-Nahdi ya. Beliau ini mukhadram, ini orang yang hidup di zaman Nabi tapi belum sempat berjumpa dengan Nabi ya. Tidak berstatus sebagai seorang sahabat beliau, memang statusnya sebagai seorang tabi'in ya. Beliau mengatakan kanu yu'adzimuna thalatha asyarat ya, bahwasanya dahulu orang-orang ya, mungkin jadi maksud ini para sahabat ya, ridwanullah alaihim ajma'in, mereka itu mengagungkan 3 10 ya. Ini 3 kali bulan 10 gitu ya. Mereka mengagungkan 3 10, ini 3 kali bulan 10 ya. Ada 3 10 hari gitu ya, pada bulan-bulan yang berbeda yang diagungkan oleh mereka. Pertama adalah al-ashrul akhir min Ramadan, 10 terakhir bulan Ramadan. Ya. Wal ashrul awal min Dzulhijjah, yang kedua adalah 10 pertama bulan Dzulhijjah. Wal ashrul awal min al-Muharram, dan terakhir adalah 10 pertama bulan Muharram. Sehingga di sini ada penekanan, memang ada ternukilkan ya ucapan atau athar begitu ya, dari salah seorang tabi'in yang mengucapkan hal itu ya. Tetapi memang tidak ada sama sekali keterangan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dari sahabat ya, yang menunjukkan bahwasanya 10 yang pertama ini yang lebih mulia. Sehingga memang sebagian ulama wallahu a'lam memang tidak kemudian menjadikan ini sebagai sandaran hukum ya. Karena kalau mau menjadikan sandaran hukum, minimalnya kita harus punya hadis ya, hadis atau nas begitu yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dihukumi sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara tidak ada sama sekali yang menunjukkan ke sana, sehingga perlu ada pembahasan di sana. Dan wallahu a'lam sepertinya memang tidak sabit ya bahwasanya, atau tidak bisa ditetapkan bahwasanya 10 hari pertama bulan Muharram itu lebih afdal daripada yang lainnya ya. Perlu ada penelitian lebih lanjut, perlu ada penggalian dalil yang lebih dalam lagi untuk sampai kita menetapkan bahwasanya 10 pertama di bulan Muharram ini itu lebih mulia daripada yang lainnya. Nah, itu sebagian pembahasan berkaitan dengan puasa bulan Muharram secara umum ya. Bahwasanya tadi kesimpulannya adalah
secara mutlak bulan Muharram ini penuh satu bulan ya, dihitung 29 atau 30 hari ini, maka silahkan banyak-banyak berpuasa di sana. Dan nilainya tadi adalah puasa yang paling afdol ya, setelah puasa Ramadan, setelah puasa Ramadan. Dan penekanan 10 hari pertama ini perlu pembahasan lanjut dan perlu dalil-dalil yang menguatkan hal itu. Dan sementara ini wallahu a'lam masih belum kita dapati hal itu. Kemudian terakhir insyaallah pembahasan terakhir berkaitan dengan puasa hari ke-10 dan nanti juga puasa hari ke-9 dan ke-11 ya di bulan Muharram. Nah, dan ini ada keutamaan khusus juga ya. Jadi di samping keutamaan umum tadi yang saya sebutkan, secara umum puasa di bulan Muharram itu hukumnya sunnah, mustahab dan afdal. Itu puasa yang sifatnya apa? Yang sifatnya mutlak ya. Silahkan berpuasa tanpa ada niat khusus terkait dengan sesuatu, silahkan berpuasa, banyak-banyak puasa di bulan Muharram. Adapun berpuasa di tanggal 10 ya, atau yang disebut dengan Asyura ya, disebut dengan Asyura, yaitu 10 Muharram ya, ini memang puasa yang ditekankan juga ya. Dan kisah dari disyariatkannya puasa ini adalah adanya seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melihat orang-orang Yahudi itu berpuasa di hari tersebut atau merayakan hari tersebut gitu ya. Hari tanggal 10 Muharram itu dirayakan oleh orang-orang Yahudi. Ya, kemudian informasi tersebut disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, "Ayu yaumin hadza?" Hari apa ini ya? Kok mereka merayakan hari itu? Ya. Dikatakan ini adalah hari ya di 10 Muharram di mana Musa alaihissalam diselamatkan dari kaumnya ya, diselamatkan dari kaumnya ya. Maka Nabi SAW mendengar hal itu mengatakan, ana ahaqqu bi Musa ya, saya ini lebih berhak dengan Musa daripada mereka ya, saya ini lebih berhak dengan Musa daripada mereka. Artinya kalau mereka menghormati Musa dan senang ketika Musa itu diselamatkan, maka saya lebih berhak ya, maka saya lebih berhak. Maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa di hari Asyura tadi tanggal 10 dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa ya, memerintahkan para sahabat untuk berpuasa ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa itu ya, su'ila an shaumi yaum Asyura, Nabi ditanya tentang puasa hari Asyura, kemudian beliau mengatakan, ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanatan allati qablah ya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim ini dari Abu Qatadah Al-Ansari. Aku berharap Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan dosa-dosa seorang hamba pada tahun yang telah dia lalui. Jadi dosa setahun ini harapannya gugur dengan dia berpuasa di ya 10 Muharram tadi. Dengan dia berpuasa di 6 bulan Muharram tadi ya. Tayyib. Nah, kemudian di kesempatan yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyatakannya. Ya, juga menyatakan karena tanggal 10 ini beliau berpuasa dan orang-orang kafir juga berpuasa juga ya. Sehingga muncul kesamaan gitu ya. Kemiripan, sama-sama bareng-bareng puasa di bulan Muharram tanggal 10. Kemudian oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya itu ingin menyelisihi mereka. Ya. Nabi tidak suka, dan ini min simat, termasuk apa namanya ciri-ciri dan keistimewaan syariat kita adalah kita menyelisihi syariat-syariat orang-orang kafir dan orang-orang musyrik, ya. Menyelisihi kebiasaan-kebiasaan mereka. Ini termasuk prinsip syariat atau prinsip di dalam agama Islam, ya. Karena man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, Nabi mengatakan barang siapa yang bertasyabbuh menyerupai suatu kaum maka dia termasuk bagian dari kaum tersebut. Nah, maka di titik ini Nabi tidak ingin menyamai menyerupai mereka karena sama-sama puasa tanggal 10. Oleh karenanya di bulan atau di kesempatan berikutnya ya datang sebuah hadis ya atau pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, beliau mengatakan la in baqaitu aw la in ishtu ila qabil la asuman natasi' ya. Ini hadis juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Kalau sekiranya di tahun depan nanti aku masih hidup, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, maka
sungguh aku akan puasa di hari ke-9-nya. Ya, di hari ke-9-nya ya. Di hadis yang lain diriwayatkan adalah sumu yauman qoblah au yauman ba'dah khalifu al-yahud. Ya, silakan berpuasa sehari sebelumnya atau setelahnya juga. Ya, artinya bersamaan dengan puasa di tanggal 10, silakan juga berpuasa di hari setelahnya atau di hari sebelumnya, ya. Katakan khaliful yahud, selisihilah orang-orang Yahudi tersebut, jangan sampai kita dianggap sama syariatnya dengan mereka, karena mereka syariatnya sudah syariat yang mubadalah, yang diganti, yang sudah menyimpang. Ya, kita tidak boleh sama dengan mereka. Maka Nabi merintahkan untuk apa? Untuk menyelisihi hal itu, ya, untuk menyelisihi hal itu. Sehingga di sini yang diutamakan adalah puasa hari Asyura, ya, hari Asyura. Dan kemudian ada pembahasan fikih di balik itu, ya. Para ulama membahas kalau begitu karena Nabi ingin berpuasa di hari 9, ya, dan bahkan memerintahkan untuk puasa di hari 9, ya, di hari sebelum 10 atau di hari setelahnya di tanggal 11. Maka apakah sah kalau puasa di tanggal 10 saja? Ini pembahasan di kalangan ulama. Sebagian ulama yang mengatakan ya hukumnya makruh kalau 10 saja gitu. Hukumnya makruh, ya. Kenapa? Karena Nabi sendiri memerintahkan untuk apa? Untuk berpuasa sehari sebelumnya atau berpuasa sehari setelahnya, ya. Untuk menyelisihi Yahudi tadi. Tetapi di sini wallahu alam, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, beliau merajihkan bahwasanya tanggal 10 itu tidak masalah kalau sekiranya seorang puasa tanggal 10 saja. Karena memang sudah thabit, sudah ada keutamaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memerintahkan puasa tanggal 10 dan bernilai menggugurkan dosa setahun sebelumnya. Sehingga hukumnya sah kalau puasa tanggal 10 saja. Tapi tentunya ini adalah menyelisih yang lebih afdol, ya. Yang lebih afdol dan paling afdol adalah dengan berpuasa sehari sebelumnya atau sehari setelahnya, ya. Dan dikatakan yang tanggal 9 lebih afdol daripada yang tanggal 11. Sehingga silahkan puasa tanggal 9-10 misalkan, kalau dimudahkan. Bahkan yang menyatakan kalau bisa 9-10-11. Kenapa? Karena al-ikthar bil khair, ya, memperbanyak kebaikan. Ini kalau memungkinkan silahkan tafadhol. Atau kalau tidak bisa maka 9-10, ya. Kalau 9 berhalangan maka 10-11, ya. Kalau semuanya berhalangan, 9 berhalangan, 11 berhalangan, ada jadwal atau ada yang lainnya, maka jangan sampai luput pada tanggal 10-nya. Karena keutamaannya yang cukup besar, dan karena waktu mungkin sudah lewat ini, insya Allah kita cukupkan kajian kita pada petang hari ini. Wallahu a'lam bissawab. Semoga yang ringkas ini bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Fa nahmadullah azza wa jalla, kita di Rabu dua Al-Muharram 1448 Hijriah yang bertepatan dengan 17 Juni 2026. Kembali kita berjumpa dengan ikhwah di Kota Semarang dalam melanjutkan acara kajian online rutin dengan pembahasan kitab Kasyfus Syubhat karya Al-Imam Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yang beliau wafat pada tahun 1206 Hijriah. Pada pembahasan kitab ini, kita telah sampai di penghujung akhir kitab ini, yaitu di bagian penutup, yang berarti kita telah menyelesaikan sekian penyebutan syubhat dan bantahan-bantahan terhadapnya. Kemudian di penutup ini, al-muallif rahimahullah membawakan permasalahan yang sangat penting juga berkaitan dengan tauhid. Kata beliau, qala wal nakhtim al-kalama insyaallah taala bimas'alatin 'azimah muhimmah jiddan tafhamu minha tufham mimma taqaddam walakin nufridu lahal kalama li'azami sya'niha wa likathratil ghalat fiha. Kita akan tutup pembahasan ini insyaallah taala dengan satu masalah penting sekali. Ada masalah yang sangat penting yang sebenarnya sudah difahami dari penjelasan yang telah lalu. Namun kita sendirikan masalah pembahasan ini karena besarnya masalah ini dan banyak kesalahan padanya. Fanaqul, maka kita katakan membahas atau menyampaikan penutup ini, kata beliau, naqul la khilaf anna tauhida la bud ay yakuna bil qalbi wal lisan wal amal. Tidak ada khilaf bahwa tauhid itu harus harus ada dengan hati, lisan dan amal. Harus dengan ini. Tauhid harus dengan hati, lisan dan amal. Sehingga harus diyakini, harus diucapkan dan harus diamalkan. Fa in ikhtalla syai'un min hadza, kalau kosong salah satu

tidak ada di qalbi, hanya di lisan dan amal. Ya, ada di qalbu dan lisan, tidak ada di amal. Atau ada di qalbu dan amal, tidak ada di lisan. Maka idza ikhtalla syai'un min hadza lam yakunir rajulu musliman. Kalau kosong salah satu darinya, maka seseorang tidak menjadi muslim. Ya. Sehingga dia harus bertauhid dengan ini semua, qalbil qalbi wal lisan wal amal. Fa in arafa at-tauhid wa lam ya'mal bih fa huwa kafir mu'anid. Kafir'aun wa iblis wa amsalihima. Sehingga kalau seseorang tahu tauhid, mengerti tauhid, ya, namun tidak mau beramal, sehingga tauhid ada di kalbunya, tidak ada di amalnya, maka gimana? Fahuwa kafirun mu'anid. Dia kafir yang menentang. Seperti halnya Fir'aun, iblis dan yang semisalnya. Wa hadza yaghlatu fihi katsirun minan nas. Permasalahan ini banyak jatuh dalam kesalahan, ya, banyak manusia. Ya. Banyak manusia yang jatuh dalam kesalahan di sini. Yaquluna hadza haqq wa nahnu nafham hadza wa nashhad annahu al-haqq walakin la naqdir an naf'alahu wa la yajuz inda ahli baladina illa man wafaqahum. Mereka mengatakan bahwa ini hak, tauhid ini hak. Wa nahnu nafham hadza, kami faham ini. Jadi dengan kalbunya dia meyakini itu hak, mengakui itu hak dan memahaminya. Wa nashhadu annahu al-haq, dan kami pun bersaksi bahwa ini hak. Bahwa ini adalah hak, tauhid adalah hak. Ya, ini apa dengan lisannya? Nashhad

ونشهد أنه الحق ولكن لا نقدر أن نفعله, namun kami tidak mampu melakukannya. Ya. Dan tidak boleh di negeri ini kecuali orang yang mencocoki penduduk negeri ini. Ya. Penduduk negerinya tidak membolehkan tauhid. Ya, kalau ada yang mengamalkan tauhid maka dilarang. Nah, dia menyatakan kami enggak mampu untuk mengamalkan ini dan kami dilarang di sini. Di sini kebanyakan mengamalkan tradisi. Ya. Kef, kalau kami menegakkan tauhid jelas bertabrakan dengan tradisi-tradisi itu. Wa ghairi dzalika min al-a'dzar. Dan berbagai alasan lainnya. Wa lam yadri al-miskin anna ghaliba immatal kufur ya'rifuna al-haq wa lam yatrukuhu illa li syai'in min al-a'dzar. Dia enggak ngerti si miskin ini enggak ngerti. Ya. Bahwa kebanyakan mayoritas para pimpinan kufur itu juga tahu al-haq. Ya. Dan tidaklah mereka meninggalkan al-haq itu kecuali karena satu uzur, satu alasan. Ya. Kama qala ta'ala ishtarau bi ayatillahi thamanan qalila. Mereka menjual ayat Allah dengan harga yang sedikit, harga yang murah. Wa ghairi dzalika min al-ayat, dan masih banyak ayat-ayat yang lainnya. Ini uzur. Mereka punya alasan-alasan. Ya. Sehingga mereka berani menjual ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Kaqaulihi ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka tahu kebenaran itu sebagaimana mereka tahu mengenal anak-anak mereka sendiri. Tapi mereka tetap tidak mau mengamalkannya. Ini banyak alasannya, alasan ini, alasan itu. Yang jelas tidak mau beramal, tidak mengamalkannya. Maka yang seperti ini kufur. Sebagaimana halnya siapa? Fir'aun, iblis dan yang lainnya. Kafir, mu'anid. Tatkala dia sama sekali tidak mengamalkan tauhid. Fa in amila bit tauhid amalan zahiran wa huwa la yafhamuhu wa la ya'taqiduhu bi qalbihi fa huwa munafiq.

beramal tauhid, di hatinya tidak mengimani tauhid, tidak meyakini tauhid, maka ini munafik. Dan munafik itu lebih jelek daripada orang kafir yang murni. Benar, murni kafir dia, zahir batinnya kafir. Maka munafik lebih jelek. Kenapa? Allah katakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Ya Rabbi, astaghfirullahaladzim. Semuanya orang-orang munafiqin itu adalah di kerak paling dasar dari api neraka. Na'udzubillahi minan nar. Semoga Allah jaga kita, Allah lindungi kita dari api neraka. Siapa yang mampu dari api neraka ya ikhwah? Tidak ada seorang pun yang mampu. Apalagi kita ditaruh di neraka yang paling bawah. Na'udzubillah ya Rabb. Allahumma inni a'udzubika minan nar. Allahumma inna na'udzubika minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Kemudian al-muallif rahimahullah melanjutkan, wa hadhil mas'alah mas'alatun kabiratun tawilah. Tubayyinu laka idza ta'ammaltaha fi al-sinatin nas tara man ya'rif al-haq wa yatruk al-amal bihi li khawfi naqsi dunya aw jah aw mudara wa tara man ya'mal bihi zahiran la batinan fa idza sa'altahu amma ya'taqid bi qalbi fa idza huwa la ya'rifu. Masalah ini masalah besar dan panjang yang akan menjelaskan kepadamu kalau kamu mau merenungkannya ya di al-sinatin nas, yang itu banyak terjadi di lisan-lisan manusia. Kau akan melihat orang yang mengenal hak, ya tahu al-hak, namun dia meninggalkan beramal. Ya, ini enggak mau meninggalkan beramal dengannya, tidak mengamalkannya, padahal dia tahu hak itu mestinya dia amalkan, namun dia tinggalkan itu, tidak dia amalkan karena takut berkurang dunianya. Khawatir kalau dia amalkan akan berkurang dunia dia, kekayaannya ya, kekayaannya akan berkurang, hartanya berkurang. Nah, au jahin, atau akan berkurang kedudukannya di hadapan manusia, kehormatan dia, pamor dia, ya, itu akan berkurang. Au mudara, atau karena berbahasa basi kepada manusia, ingin menampakkan sikap baik, ya, tidak menampakkan penentangan, penyelisihan, selalu menampakkan sikap baik, selalu menampakkan cocok sesuai. Ini berbahasa basi, mudara. Ini karena ingin mudara, enggak enak sama tetangga, enggak enak sama masyarakat. Ya, masa saya enggak menemani undangan mereka. Ya. Dan seterusnya. Padahal dia tahu hak bahwa itu yang diamalkan batil. Kebenaran adalah berlawan dari itu. Mestinya dia laksanakan apa? Kebenaran itu. Namun dia tinggalkan. Ya. Kenapa? Kalau dia tidak memenuhi undangan masyarakatnya, dia khawatir dunianya akan berkurang, pekerjaannya, ya, hartanya, kekayaannya, dan seterusnya. Atau kalau enggak, kedudukannya. Atau karena dia dalam rangka mudharah, berbahasa basi dengan masyarakatnya atau dengan manusia atau pihak-pihak tertentu. Watara man ya'mal bihi zahiran, atau engkau akan lihat orang yang ada orang yang mengamalkannya secara zahir la batinan, namun tidak secara batin, batinnya tidak. Fa idza sa'altahu amma ya'taqid biqalbih, sehingga kalau engkau tanya dia tentang keyakinan dalam hatinya, fa idza huwa la ya'rifu, ternyata dia enggak ngerti, enggak faham. Taib, demikian penjelasan Syekh dalam penutup ini. Bagian ini diterangkan oleh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, Al-Mufti Al-Am. Ya, beliau katakan khatama Syekh

rahimahullah hadhihi risalah bi mas'alatin 'azimatin muhimmah. Syekh menutup risalah ini dengan satu masalah besar dan penting. Yajibu tafahumuha wa ta'aquluha, yang wajib untuk difahami dan dimengerti. Li'annahu idza fahimaha al-insan fa innahu yudrik akhta'an nasi fil aqidah. Karena apabila seseorang memahami masalah besar ini, maka dia akan mengerti kesalahan-kesalahan manusia dalam permasalahan akidah. Wa hadhil mas'alah, ya, masalah itu adalah anna tauhid yakunu bil qaul wal amal wal i'tiqad. Bahwasanya tauhid itu harus dengan ucapan, amal dan keyakinan. Ya. Ini yang tadi kata Syekh dalam matannya beliau katakan apa? Bil qalbi wal lisan wal amal. Ya, ini apa maksudnya bil qalbi wal lisan wal amal? Bil qalbi yakni al i'tiqad. Ya. Al lisan yakni bil qaul. Wal amal yakni dengan amal, perbuatan. Harus ada ini semua. La budda min hadhil umur ats-tsalatsah, harus terpenuhi tiga hal ini. Fa idza istama'at hadhil umur ats-tsalatsah sara al-insanu wahidan mu'minan billahi wa rasulih. Apabila terkumpul tiga perkara ini, maka manusia seorang itu menjadi muwahhid, ya, seorang yang bertauhid, mu'minan, seorang yang beriman kepada Allah dan rasulnya. Wa idza ikhtalla wahidan minha, namun kalau kosong, hilang satu darinya, lam yakun mu'minan wala muwahhidan, maka dia tidak menjadi mu'min dan tidak lagi menjadi muwahhid. Nah, kalau hilang salah satunya. Wa hum fi hadza asnaf, sehingga umat manusia itu dalam hal ini ada beberapa golongan. As-sinful awwal, golongan pertama, man ya'taqid at-tauhida bi qalbihi wa ya'rif annahu la ilaha illallah wa anna ibadata ma siwahu batilah walakinnahu la ya'mal bihi bijawarihihi. Golongan pertama, orang yang meyakini tauhid dengan hatinya, mengerti bahwa la ilaha illallah dan bahwa peribadatan kepada selainnya adalah batil. Dia ngerti ini, namun dia enggak mengamalkannya dengan anggota badannya. Wala yuqirru bihi bilisani, dan tidak mau mengakui dengan lisannya. Hanya tahu dalam kalbunya saja. Ya. Adapun lisan dan amal anggota badannya tidak. Ditam'i dunyawi, karena ketamakan dunia, ambisi dunia. Ya. Sehingga dia tidak mau mengamalkannya karena ambisi dunia. Perhatikan, litam'i dunyawi. Yang ini ada alasan. Alasan salah satunya apa? Ambisi dunia. Fahadha kafir. Yang seperti ini kafir. Ya. Yang seperti ini adalah kafir. Jadi tadi yang diterangkan oleh Syekh, karena ambisi dunia itu karena khawatir dunianya hilang, ya, atau kedudukannya berkurang dan seterusnya. Fahadha kafir misal Fir'aun, kondisinya mirip atau sama dengan Fir'aun. Fa inna Fir'aun kana mu'tarifan bitauhid fi qalbih. Fir'aun itu ngakui kalau tauhid dalam hatinya. Wa anna ma ja'a bi Musa huwal haq, dan agama yang dibawa oleh Nabi Musa itu adalah kebenaran. Walakinnahu tarakal amal bihi, namun dia meninggalkan beramal dengannya. Wa tadhahara bi khilafihi, dan menampakkan, ya, sok menampakkan apa? Lawannya. Wa jahadahu, dan wa juhdahu, dan menampakkan penentangannya. Takabburan, sebagai bentuk karena dia takabbur. Wa inadan, menentang. Kama qala ta'ala wa jahadu biha wa istaiqanatha anfusuhum dulman wa uluwa. Fanzur kaifa kana akibatul mufsidin. Ya, dia menentangnya, yakni Firaun dan bala tentaranya menentang risalah yang dibawa oleh Nabi Musa. Padahal dia, jiwa-jiwa mereka meyakininya. Wastaiqanatha anfusuhum, jiwa-jiwa mereka meyakini kebenaran itu. Kenapa menentang padahal yakin hatinya? Zulman wa uluwa, karena zalim dan sombong. Fanzur kaifa kana akibatul mufsidin, maka lihatlah bagaimana, ya, akibat yang diterima oleh orang-orang mufsidin,
para perusak itu. Ayat ini menunjukkan bahwa dalam hatinya, pada jiwanya, mereka meyakini, Fir'aun dan bala tentaranya itu meyakini kebenaran ini, namun menentang dalam zahirnya karena kezaliman dan sikap sombongnya. Wa qala Musa alaihi salam li Fir'aun, demikian pula Nabi Musa alaihi salam mengatakan kepada Fir'aun, laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ardi basaira. Sungguh engkau telah tahu, wahai Fir'aun, tidaklah menurunkan itu semua ayat-ayat ya kecuali Rabbus samawati wal ard, kecuali tak lain adalah Rabb langit dan bumi. Basaira, sebagai bukti-bukti. Laqad alimta ay arafta biqalbik. Ya, kamu telah tahu dengan hatimu bahwa ma anzala hadhil ayat, tidaklah menurunkan ayat-ayat ini. Allati ji'tuka biha, yang yakni ayat-ayat yang telah aku bawa, aku hadirkan di hadapanmu. Illa rabbus samawati wal ardi. Kecuali siapa yang menurunkan? Tak lain yang menurunkan adalah Rabbus samawati wal ardi basaira linnas. Ini sebagai bukti-bukti bagi umat manusia. Maka kata Syekh, fahada dalil ala anna Fir'aun kana mustaiqinan biqalbih. Naam. Mustaiqinan biqalbihi sidqa ma ja'a bihi Musa alaihissalam. Ini merupakan dalil bahwa Fir'aun itu memang meyakini dengan hatinya tentang kebenaran ya, agama yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Wa inna ma jahada dhalik, namun dia menentang itu. Wa tadhahara bi jahdihi, dan menampakkan penentangannya. Kahali kufar Quraisy, ya, seperti halnya kondisi kufar Quraisy. Alladzina qala Allahu fihim, yang Allah katakan tentang mereka. Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun, fa innahum la yukadzibunaka walakin adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Sungguh kami tahu bahwa apa yang mereka katakan itu membuatmu sedih, wahai Nabi. Kami tahu ini. Namun mereka tidaklah mendustakan kamu sebenarnya. Namun orang-orang yang zalim itu menentang ayat-ayat kami. Ya. Yang Allah katakan sebagai orang yang zalim, yang sebenarnya mereka enggak mendustakan, tapi memang demikianlah orang-orang yang zalim itu yang menentang. Dallatil ayah ala anna kuffara Quraisy yusaddiqun birrasul biqulubihim. Ayat ini menunjukkan bahwa kaum kuffar Quraisy itu membenarkan rasul dengan hati, dalam hatinya. Walakin yajhaduna dzalik bidzawahirihim, namun mereka menentang itu dengan zahirnya. Wa alsinatihim, dan lisannya. Maka maqala Allah subhanahu wa ta'ala fil yahud, demikian pula Allah katakan tentang orang-orang Yahudi. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang kami berikan padanya kitab, mereka mengenalnya sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka, putra-putra mereka. Ya'rifuna hadza biqulubihim. Mereka pun mengenal, mengerti, tahu ini dengan hati mereka. Wa yatadhaharun bil kitman, namun menampakkan apa ya, menyembunyikan itu semua. Wal juhud, menentang. Ma'a tayaqunihim fi qulubihim, padahal mereka meyakini itu di dalam hatinya. Bi anna Muhammadan Rasulullah, mereka yakin bahwa Muhammad ini memang Rasulullah. Wa annahu ja'a bil haq min indillahi azza wa jal, dan bahwa Muhammad datang membawa kebenaran dari Allah Ta'ala. Walakin mana'ahum al-kibir wal-hasad min ittiba'i, namun yang menghalangi mereka dari mengikuti Rasul adalah kesombongan dan hasadnya. Nah, wa'tiqaduhum biqulubihim la yanfa'uhum, sehingga keyakinan mereka dalam hatinya itu tidak bermanfaat untuk mereka. Fahum kuffar mukhalladuna finnar, mereka tetap berstatus sebagai kuffar yang kekal di dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Walaupun yakin, tahu dia Muhammad ini benar sebenarnya, namun demikian mereka sombong, zalim, sehingga inilah yang membuat mereka nentang. Ya, tadhahar, menampakkan penentangannya. Ya, sehingga keyakinan dalam hati enggak bermanfaat. Enggak memberikan manfaat untuk mereka. Mereka kufar, kekal di dalam neraka.
Sehingga apa pernyataan kita, mereka kufar, jangan sampai ada yang salah memahami atau sok salah memahami. Oh ini di kajian ini dinyatakan kufar Quraisy, yakin dalam hatinya, berarti mereka menjadikan kufar Quraisy sebagai orang-orang beriman. Tidak, ini salah. Kita menyatakan bahwa mereka meyakini, yakin, tahu Nabi itu hak, namun mereka nolak. Nah disinilah, karena mereka menolak, menampakkan penolakan itu. Kenapa mereka menolak dan kenapa mereka menampakkan penolakan? Karena kesombongan dan hasadnya. Maka keyakinan tadi itu enggak bermanfaat, enggak berguna, enggak bernilai. Ini maksudnya. Sehingga kita katakan mereka kufar mukhalladuna finnar. Mereka adalah orang kafir kekal di dalam neraka. Ya, wa katsirun min ubadil qubur al-yawm ala hadza. Dan banyak dari para penyembah kubur hari ini itu di atas kondisi seperti ini. Yaqulun, mereka menyatakan, na'rif annalladhi taqulun huwa tauhid. Kami ternyata tahu bahwa yang kamu katakan, yang kalian katakan ini adalah tauhid. Walakin ma naqdir an nukhalifa ahla biladina. Namun kami enggak mampu untuk melawan, menyelisihi penduduk negeri kami. Li'anna ahla biladina indahum adrihah. Mereka, penduduk negeri kami ini punya adrihah, ya, batu nisan besar. Wastighasah bil amwat, dan mereka beristighasah dengan orang-orang yang sudah mati. Wala naqdir an nukhalifahum, kami enggak mampu untuk menyelisih mereka. Li ajli an na'isha ma'ahum, karena kami hidup bersama-sama mereka. Wala naqdir ala mujabahatin nas, kami enggak mampu berkonfrontasi dengan manusia. Fahum yuwafiquna al-kuffara wal-musyrikina ala aqaidihim. Sehingga akhirnya mereka pun mencocoki orang-orang kufar dan kaum musyrikin dalam akidahnya. Imma ayaf'alu, gimana mereka mencocokinya? Imma ayaf'alu mithla fi'lihim, jadi mereka berbuat seperti perbuatan orang-orang kafir itu. Wahum ya'taqidun butlana dhalik, dalam keadaan mereka yakin itu batil. Ya, tapi mereka melakukan seperti perbuatan orang-orang musyrikin itu. Yani sama-sama ya tawaf di kuburan dan seterusnya, melakukan tradisi-tradisi mereka walaupun meyakini itu batil. Wa imma alla yunkiru alaihim, atau dia enggak mengingkari. Wala yubayyinul haq, dan tidak mau menjelaskan kebenaran. Bal rubama yudafi'una anhum, bahkan kadang malah membela. Wa hadza huwa waqi'uhum al'an, inilah kenyataan mereka, kondisi mereka sekarang. Wa yaqulun liman da'ahum ilal haq, dan mereka pun menyatakan kepada orang-orang yang mengajak mereka kepada kebenaran, ya, mereka nyatakan apa kepada orang tersebut? Hadzar rajul khariji, orang ini khawarij, ya. Hadzar rajul jaa bi madhhabin khamis, orang ini datang membawa madhab kelima, dan berbagai tuduhan-tuduhan yang lainnya. Wa hum ya'taqidun anna ma jaa bihi huwa ma jaa bihi rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa muqtadhal kitab, muqtadhal kitab ya sunnah. Padahal dia meyakini bahwa yang dibawa oleh si dai itu, itulah agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itulah konsekuensi Al-Qur'an was sunnah. Ya'rifuna hadha, mereka tahu ini. Wa innama hamalahum al-hasad, namun yang mendorong mereka berbuat seperti itu adalah kedengkian. Au al-kibir, atau karena kesombongan. Au tama' fi umurid dunya, atau karena ambisi dalam perkara-perkara dunia. Li'annahum yadhunnun annahum idha wafaqu ala hadhal haq wa qabiluhu sayakhsirun li'asatuhum, naam, wa yakhsirun amwaluhum wa yakhsirun jahuhum indan nas. Karena mereka mengira kalau mereka mencocoki kebenaran dan menerima kebenaran, maka itu akan merugikan kepemimpinannya, merugikan hartanya, merugikan kedudukannya di hadapan manusia. Ini jenis pertama. Wasinfu tsani man wafaqa fi dhahir wa nataqa bit tauhid, orang-orang yang hanya menyocoki dalam zahir dan berucap tauhid.
waqala hadza huwa as-sahih, sehingga dia dalam lisannya, dengan lisannya mengatakan ini yang benar, wa hadza huwa al-haq, ini yang hak. Bahkan dia secara zahir shalla wa shama dan wasara ma'al muslimin, mereka pun salat, puasa dan bergabung dengan kaum muslimin, lakin fi qalbih la ya'taqidu hadza, namun dalam hatinya tidak meyakini ini, wa ya'taqid anna hadza khurafat, bahkan meyakini ini hanya khurafat saja, wa annahu taqalid baliyah, hanya ikut-ikutan saja. Fa huwa lam ya'mal bihi wa lam yatakallam bihi imanan, sehingga mereka tidaklah mengamalkan atau berucap dengannya atas dorongan iman, wa innama amila bihi wa takallama bihi nifaqan, hanyalah dia beramal dan berucap karena nifaq, ya. Kahalatil munafikin, kondisinya adalah seperti kondisi orang-orang munafikin, alladzina hum fid darkil asfali minan nar, yang mereka akan berada di kerak neraka yang paling bawah. Li'annam yaqulun bi'alsinatihim ma laisa fi qulubihim, karena mereka mengatakan dengan lisannya sesuatu yang tidak ada di dalam hatinya. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Apabila datang kepadamu orang-orang munafik, mereka akan mengatakan kami bersaksi bahwasanya engkau adalah Rasulullah, dan Allah tahu engkau adalah Rasulnya, dan Allah bersaksi bahwa orang-orang munafikun itu benar-benar pendusta. Ittakhadhu aymanahum junnah, mereka jadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai, ya, untuk berlindung di balik sumpah itu, melindungi dirinya, ya, menyembunyikan kekafirannya. Inilah kondisi orang-orang munafikin. Fannas ma'at tauhid thalathatu aqsam, sehingga manusia terhadap tauhid ada tiga macam. Al-qismul awwal man ya'rifuh wa yu'min bihi batinan wa yajhaduhu zahiran wa yunkiruh, orang yang ngerti dan mengimaninya secara batin namun dia menentang secara zahir dan mengingkarinya, ini kafir. Al-qismul thani man yatakallam bihi wa ya'mal bihi zahiran wa yunkiruhu wa yakfur bihi batinan wa humul munafiqun, orang jenis kedua, orang yang berbicara dan mengamalkannya hanya secara zahir, hanya secara zahir, ya, wa yunkiruhu wa yakfur bihi batinan, dia mengingkari dan kafir terhadapnya secara batin. Wa humul munafiqun, ini orang-orang munafik. Al-qismus salis man ya'taqiduhu batinan wa ya'mal bihi zahiran wa batinan, jenis yang ketiga adalah orang yang meyakininya secara batin dan mengamalkannya secara zahir dan batin. Wal qisman al awwalan kafiran khasiran, dua jenis pertama dua-duanya kafir dan merugi. Wal qismu tsalits mu'min muflih, ya, jenis yang ketiga dialah yang mukmin dan muflih, yang sukses, yang beruntung. Ikhwani fiddin rahimani warahmukumullah, demikian mungkin yang bisa kita bahas di kesempatan malam hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Tinggal beberapa, satu masalah lagi dalam khatimah ini yang insya Allah akan kita baca di kesempatan atau pertemuan yang akan datang. Bismillahi ta'ala wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, alhamdulillahi rabbil alamin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ini pada pertemuan ke-23 dari kajian kitab Minal Ahkam Al-Fiqhiyah Fit Taharati Wassalati Wal Janaiz. Ini kita di 2 Muharram 1448 Hijriyah. Ya, ini kajian untuk ikhwah yang ada di Majmu'ah Ikhwah Muslim Malaysia. Kita pada pekan yang lalu, pertemuan yang lalu telah selesai dari pembahasan tentang al-ghusl, mandi. Ya, ini hukum-hukum yang berkaitan dengan mandi. Maka sekarang lanjutannya adalah at-tayammum, yang berkaitan dengan tayammum. At-tayammum huwa ta'abbud lillahi ta'ala bitatahhur bitturab bimashil wajah wal yadain minhu inda ta'adzur istimalil ma' li'adamihi aw tadarrar bistimalihi bimaradin aw ghairi. Tayammum adalah beribadah kepada Allah dengan cara bersuci menggunakan turab, tanah, yaitu dengan mengusap wajah dan kedua tangan darinya. Yang itu dilakukan ketika uzur tidak bisa menggunakan air. Tidak bisa menggunakan air. Apa uzurnya? Karena tidak ada air atau karena mengalami doror. Ya, mengalami doror apabila menggunakan air, mengalami kerugian apabila menggunakan air. Kenapa rugi? Kenapa terugikan? Karena sakit atau yang lainnya. Yang ini terugikan di sini terkenai bahaya, ya, sehingga membahayakan dirinya kalau dia menggunakan air itu. Kenapa membahayakan? Karena sakit, ya, sehingga sakitnya malah lebih parah atau semakin lama sembuhnya, atau yang lainnya, karena sebab lainnya yang bisa membahayakan dirinya kalau menggunakan air. Maka ketika adanya uzur dari menggunakan air ini, maka diperbolehkan untuk tayammum. Wahwa badal anitahara bilma, sehingga tayammum ini, tayammum adalah sebagai pengganti dari tahara menggunakan air. Ya, minal hadatsil asghar awil akbar, baik thaharah dari hadas asghar maupun hadas akbar. Artinya bisa menggantikan itu, menggantikan thaharah dengan air, ya, thaharah air yang karena sebab hadas asghar maupun hadas akbar. Sehingga kalau apa yang thaharah menggunakan air dari hadas asghar, wudu. Maka kalau enggak bisa berwudu yakni menggunakan air, maka diganti dengan tayamum. Atau taharah air dari hadas akbar, apa itu? Al-ghusl. Maka tatkala enggak bisa menggunakan air untuk taharah dari hadas akbar, maka penggantinya adalah tayamum. Sehingga dua-duanya, pengganti al-wudu maupun al-ghusl, adalah tayammum. Qala Allah Ta'ala, ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum ila qawli wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal gha'it aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Ini sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala di surat Al-Ma'idah yang sudah kita baca dalam penjelasan tentang wudu, pembahasan wudu. Yohai orang-orang beriman, apabila kamu berdiri menegakkan sholat, maka basuhlah wajah-wajah kalian. Terus sampai selesai, sampai Allah Ta'ala pada lanjutan ayat ini Allah katakan, wa in kuntum mardha, apabila kalian sakit atau safar,
atau salah seorang di antara kalian datang dari buang air, atau kalian menyentuh wanita, yakni al-jima sebagaimana yang pernah kita bahas, namun kalian tidak mendapati air, maka tayamumlah dengan sa'i dan tayyiba, dengan tanah yang suci. Famsahu biwujuhikum, maka caranya adalah usaplah wajah-wajah kalian, wa aydikum min, dan tangan-tangan kalian darinya. Ma yuridullahu liyaja'ala 'alaikum min haraj, Allah tidak menginginkan untuk menjadikan atas kalian adanya kesulitan, walakin yuridu, namun Allah menghendaki, liyutahhirakum, untuk mensucikan kalian, waliyutimma ni'matahu, dan menyempurnakan nikmatnya, waliyutimma ni'matahu 'alaikum, dan menyempurnakan nikmatnya atas kalian, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Demikian. Sehingga inilah hikmah yang terbesar adanya syariat tayamum, adanya syariat bersuci. Ya, bersuci menggunakan air, dan apabila berhalangan, terkendala menggunakan air, tidak bisa menggunakan air, maka tayamum. Apa tujuan utamanya? Bukan untuk memberikan kesulitan, ya, tapi Allah bertujuan, Allah hendak mensucikan kalian. Artinya Allah, ini semua Allah tidak ingin membuat kesulitan. Ini semuanya mudah bagi kalian. Allah jadikan mudah untuk kalian semua. Karena tujuan Allah adalah apa? Agar mensucikan kalian. Dan Allah ingin menyempurnakan nikmat-nikmatnya atas kalian, agar kalian mau bersyukur. At-taharatu bitayamum taharatun kamilah, sehingga bersuci dengan tayamum merupakan tahara yang sempurna, tarfa'ul hadas, dan berfungsi menghilangkan hadas sudah. Hatta yaqdir alal ma, ini berlaku sampai dia mampu menggunakan air. Sehingga tayamum ini bersucinya merupakan bersuci yang sempurna dan berfungsi untuk mengangkat hadas. Sudah. Sampai kapan? Sampai dia mampu menggunakan air. Diqauli ta'ala, walakin yuridu liyutahhirakum, namun Allah hendak mensucikan kalian. Sehingga inilah fungsi tayamum, berfungsi mewakili atau berfungsi sebagai tahara yang sempurna dan mensucikan atau menghilangkan hadas. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat li al-ardha masjidan wa tahura, dijadikan untukku bumi ini sebagai masjid dan tahur, alat bersuci. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli, sehingga siapapun dari umatku yang dia mendapati waktu salat, hendaklah dia salat. Rawahul Bukhari. Wattahur ma yatahassal bihi taharah. Tahur yang dimaksud adalah sesuatu yang terjadi dengannya taharah. Ya. Yani alat untuk bertaharah. Alat untuk bertaharah. Sehingga bumi ini juga sebagai tahur, sebagai pensuci, sebagai sesuatu yang bisa mencapai kesucian, atau sesuatu yang bisa dipakai untuk mencapai kesucian, yakni alat bersuci. Ya, sehingga bumi juga merupakan alat untuk bersuci. Wa ala hadza, atas dasar ini, fa idza tayammama li salatin nafil shalla bihil fard, kalau dia bertayamum untuk salat nafilah, maka boleh juga digunakan untuk sholat fardu, ya, selama dia masih suci dengan tayamum itu, ya, maka kesucian dia dengan tayamum itu bisa dipakai untuk sholat nafilah, bisa juga untuk sholat fardu. Wa yasihhu tayamum li sholati qabla dukhuli waqtiha, dan sah tayamum untuk sholat sebelum masuk waktunya. Artinya dia tayamum sebelum masuk waktu sholat,
Ya, maka tayamum ini tadi yang dia suci dengan tayamum tadi itu sah untuk sholat, walaupun tayamumnya sebelum masuk waktu sholat. Ya, walaupun tayamumnya dilakukan sebelum masuk waktu sholat, sehingga nggak harus tayamum itu sah jika dilakukan ketika masuk waktu sholat. Enggak, walaupun dilakukan sebelum masuknya waktu sholat, nah, sehingga dia setelah itu, setelah tayamum itu suci kondisinya, maka dia pakai sholat, sholatnya sah. Nah, sehingga bukan syarat sahnya tayamum dilakukan ketika masuk waktu sholat. Wala yabtul bi khurujihi, demikian pula tayamum tidaklah batal dengan keluarnya waktu sholat. Ya, sehingga kalau dia tayamum sholat zuhur, ya, sampai dia selesai sholat zuhur, apa, selesai waktu zuhur, keluar waktu zuhur dan masuk asar, dia enggak batal masih dari tahara yang tercapai dengan tayamum di sebelum zuhur tadi, sebelum sholat zuhur tadi. Maka dengan keluarnya waktu zuhur masuk waktu asar, itu tidak membatalkan tayamumnya selama memang dia tidak berhadas, sehingga dia tetap berstatus suci, ya, dengan tayamum tadi itu. Wa idza tayammama an hadatsin asghar lam yabtul tayammumuhu anhu illa bihadats. Kalau dia berhadas, bertayamum dari hadas asghar, maka tayamum dia tidaklah batal kecuali dengan berhadas. Wa idza tayammama an hadatsin akbar lam yabtul tayammumuhu anhu illa bihadatsin akbar. Kalau dia bertayamum dari hadas akbar, maka tayamum dia tidaklah batal kecuali dengan hadas akbar itu. Ya. Sehingga kalau dia enggak bisa mandi, nah, karena ada kendala, kemudian dia bertayamum. Ya, maka tayamum dia dari hadas akbar itu tidaklah batal kecuali dengan hadis akbar, kecuali dengan hadas akbar. Demikian. Ya, sehingga apa? Tayamum tidak batal karena keluarnya atau selesainya waktu sholat. Nah, tayamum tidak batal dengan keluarnya waktu sholat. Dan tayamum sah walaupun dilakukan sebelum masuk waktu sholat. Tayamum dari hadas asghar batal dengan hadas asghar. Dan tayamum dari hadas akbar tidaklah membatalkannya kecuali juga hadis hadas akbar. Lakin yabtul at-tayamum bizawalil udzur. Namun tayamum itu akan batal dengan hilangnya udzur. Fa idza wajadal ma batula tayamumuhu. Sehingga kalau dia dapat air, maka batal tayamumnya. Yakni kalau dia bertayamum karena enggak mendapati air, enggak ada air, dia cari air, enggak ada air, akhirnya dia tayamum. Nah, begitu dia dapat air, maka batal tayamumnya. Ya. Ini, sehingga walaupun di dalam waktu sholat maupun di luar waktu sholat, maka ketika itu batal tayamumnya. Wa idza bari'a minal marad batula tayammumuhu. Demikian pula kalau dia sudah sembuh dari sakit yang karenanya dia bertayamum, maka ketika dia sembuh batal tayamumnya. Sawa'un kana an hadatsin asghar am akbar. Baik karena hadas asghar maupun akbar. Fa yatawaddha anil hadatsil asghar alladhi tayammama anhu min qabl. Maka dia berwudu dari hadas asghar yang sebelumnya dia bertayamum karenanya sebelumnya. Wa yaghtasil anil hadatsil akbar alladhi tayammama anhu min qabl. Dan dia mandi dari hadas akbar yang sebelumnya dia bertayamum darinya.
Wa yasihu tayammum bi kulli ardin. Turabiyya kanat am ramliyah am hajariyah. Tayammum sah, tayammum itu sah dengan semua permukaan bumi, baik tanah atau kerikil atau batu. Wabima ittasala biha min jinsiha kal jidar, atau dengan sesuatu yang bersambung dengan bumi dari jenisnya, seperti tembok. Ini biqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dijadikan bumi ini dijadikan untukku sebagai masjid, tempat sujud, dan tahur, alat bersuci. Sehingga apa, semua yang berkaitan dengan bumi. Wa Nabi Juhaim ibn Harith ibn Simmah al-Ansari radhiyallahu an, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam laqiyahu rajulun fasallam alaih falam yarud alaihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hatta akbala al-jidar amasah bi wajhihi wa yadayhi thumma radda alaihi salam. Rawahuma al-Bukhari. Dari Abu Juhaim bin Al-Harith bin As-Simmah Al-Ansari radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dijumpai oleh seorang pria. Beliau pun, si pria ini mengucapkan salam kepadanya. Maka Nabi tidak menjawab salamnya, ya, hingga beliau menghadap ke tembok dan mengusap wajahnya dan kedua tangannya. Baru setelah itu beliau menjawab salamnya. Ini dalam kondisi Nabi berhadas. Maka Nabi tidak mau menjawab salam tatkala beliau berhadas. Maka agar beliau bisa menjawab salamnya, maka beliau pun bersuci terlebih dahulu, sehingga terangkat hadasnya. Tatkala itu Nabi tidak bisa bersuci kecuali dengan cara bertayamum. Nah, tayamumnya bagaimana? Beliau lakukan dengan jidar. Menunjukkan apa? Bahwa jidar boleh dipakai untuk tayamum, tembok. Rawahuma al-Bukhari. Taib, itulah hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum tayamum. Lalu bagaimana tata cara tayamum? Maka Syekh Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, sifatu tayamum ayanwiya biqalbih raf'al hadath lissalati wa nahwiha mimma yushra' lahu tayammum, adalah dia berniat dengan hatinya untuk menghilangkan hadath, karena dia mau sholat atau yang semisalnya dari perbuatan-perbuatan yang disyariatkan untuk bertayammum. Jadi dia berniat dengan hatinya menghilangkan hadas untuk sholat atau perbuatan lainnya yang memang disyariatkan tayamum. Thumma yaqul bismillah, kemudian dia mengucapkan bismillah. Wa yadribu al-arda darbah wahidah, lalu dia tepuk bumi sekali tepuk. Bikafaihi, dengan kedua telapak tangannya. Yamsahu bihima wajhahu wa kafaihi, ya, lalu dia usap dengan kedua telapak tangan itu wajah dan kedua telapak tangannya. Nah, itulah tata cara tayamum sebagaimana dijelaskan oleh Al-Allamah Al-Utsaimin dalam kitab beliau yang singkat ini. Masih terdapat beberapa pembahasan penting terkait dengan tayamum, insyaallah ta'ala akan kita bawakan di kesempatan atau kajian pertemuan yang akan datang. Malam ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.